Ororai Murure. Nama erai ada mitil Inggris beleng kibu erang abah bilong abah jilon nalu le jani ji alang ni kerja itu ji alang kita buka kerja itu ji kain ayau. Ho alang aja bu udah si nama erai ini dok nasib. Ne ini mitil I mitil le deng iskuale nama kuah ini do al ke orang toga bamba ke alat bilam. Nah, in kanges beleng dok mitilin dia, inges beleng ki kuah kerengang alanga bilam. Nah, ni bilam dok bang awulah jamui ala nui kering jawiti. Nah, kangi na do yesi al kawe ya al ela di azalamai do den dia kaske. Do al bike ele min dokya bawana bunyungo na apa benga. Kibas jalan, ya kai. Orang ye aning kafe jisir jita esen piaba. Nada dua alji ke ya burunyo bana jalan, bayar illa ke yang ala ay sekel kering na al kering na yang ka kawe. Ira nama ke bilong, apa ke bilong? Bas jalan, udang songa alam bayi. Nada indo bayar al kuasongga ngere ti kunge nama na ete akaunge apa na kalasi. Kangi naki kira kuang kilunge alkeng orang tua geba naki mani agi, nama kanya na taringa kowe naki muda kowe zaman nua tu dengan lia nama mazial asyik alkenga na teroksika langa kiki mama kiki anya alkenga nasi yial asa burukenga nasi yial asa reita kenga dia entalang nama junga entalang bayai nama buru totok putoseti kuah nama itu kaum tiane in. Dan mereka sesungguhnya.

bayla bago bayngara dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kitkundul alangis kingasi belense parel na alangis kingasi udonga kit parel alang alang sikergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kran aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok giskerker pia kitar kainge na kitar kainga gebo

na ete na modo kwel alan mitil digin kristin wana embelen tulinginja na din sursi kwale songa tulela nga jelbo. Na alan inzikagil ine na mwen kwa lompi. Lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro teripi. Yani lomkwen pi na mas janas kwasi kikuro teripi. Alan ye kuro ini kwasi. Aladien kurin kwel ye namas kwasi kimale teripi. Alan si kwa na kien taringa alapangagi. Du al den sursi bagipi as sasonga tulei. Alan si kimale jawliti na kilmagi pisi indela basing udonga tulenga songa yumu. Nina al baji din tebunja. Nina aping songa tulei. Alan si taringa nja jau. Alan si taringa nja jalum. Na dokila samalmal madgising gisi udonga jitipia. Marang ji gisi gis nyinti. Alan ki sejei yin ajamba. Walagal gisi gikuru jiti alan ki sejei ajamba. Kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri. Puto jaring alan si yang asi jitanga as jaba. Udonga tuleng asi jau. Na asa sejei ki sejang. Na asang sejei ki sejang. Tuling si tuleja ke la jisi kis tulile duya. Diimbara si jundis abas yetina. Daendora alang taringa ki malekau. Daendora ada longan taringa ki malekau. Niki jalung. Na tudinkin jarungale tulejam. Lompi si sejel ling jitanga. Jitangan juengile karajangwi. Walakal jundi. Na taringjan dora tule kwangi. Alang kila utonga yundi ki kwan taringan jangan dora. Duong kwe kingasi gis taringa pi. Daile undul alang gis kingasi bulo. Na gis kingasi jopo aboki ki koran jitanga kiyo. Aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe. Jirgingos ki kwang asa kusenga na kusenga ndora le kaule. Innamas jundinga songwa undul. Ide namas ejein koranga si jabung. Abaji jingo ri it alji lompile yuel. Elabadini aba udonga si sa songa puto jel bas wai sa songa undul. Na alang ki ila waizi karakawi bang kaungi nusursi putogel nusursi tulegel.

Donting kurang jari terus janji kuali jella jella undu lain nasi sasonga dongore indel kugal lain nasi sasonga dongore indel na dongore jeng ine nama ilong aldu udongasi impi alia kuali songa tulai na lompi udonga uungasi al den kwen jirsingu kela amiba na au nadin sursi ken korangaleja na kwa kitsi jwenyi asa kientonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit pulung karul asa seje akimba kise dinjain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale asjoba ling jige sasonga ki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasis kusenga kundula yemba long alang koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ila utik.

marang awa bulan lo day kutu kaba duit na masu na kenzi suel na koronga suel na inambia ki imiti la se dayngu yunde yani tulle dayle ki sense ilangi naski hasi impaliti ki alba jitika songa jitika na ma jiti ilangka na kutu wala munge dan surule nama utu baru kering el na dan dai suo na indai mat kikang walgal ei dai na kodong ase beleng utu sesa bar munye del ina lomba yang alhoi dengar yang gua ji namanin jeng dok bang ujau alang kekira jang alang ho nyangin ayo nyangin inang ho ki nama nyangin kau na otang ajur sa kau na laka jang kau rong ale yani na ji jual asang eritule jang na duringat teang ajing iti na sin dur doa zam wala beri doa zam nama jel nama tumu jino impia kuku ni jilong wena fiaba dua nama jumo do kuserek dora na itong puto ku na jana sur jimil na tebu jimil dua na yidua pu yang ki purong ki purpotang na ma ingkal dena kweti jimbro na mas do jinel na ma jain elain na mas do kainis kain wosi ketia kiti na dang wosi ketia hos kiti ketia hos in kiti ila ina kinazi erto dwa ke bae se jundi pal eribi erigis jundi tessin ci ko ngara marang ci ka ngota azi karel na ko anko ila wungi na ki ko tan alan de ngara karan ki kwelo na alam mun ken alan tore ga ba alan ken tor ka ngo ke marang na ma lo tule elnas los urungo ki ingkuel alam moon geng kilo aba yung utu el alang inday si sunyetin na ubulo na daya ka bono suinga na kikuyo inama ilong jidwa ilong dimbrasin jay adang nung jumadara na tubo jaldo na jaw.